0: Kuloleka kuzwana.
1: Yeah.
0: Ngatongo zwonyi shwiro yomshalo kawala novali hamamba.
2: Ndini nyika chinoza. Ndakaba kwa hamamba kashiba baba. Ndavia pano madoda matombo alipadale. Kale no kale ukazivona kuti wa mwana rumi. Waivunja baba na mai inini ndikuda kulovola. Baba vainanga kuti zvako zvakakwana. Waivona kwapo weya. Inini ndaiona mwana wa shwiro. Kaveta kwa chongo matombo. Otumo unango kuti tinotchanga pajinoteta. Kwa izova no mpingulo. Vai tchanga wakuda kuziwa kuti mwana wano ntuwa no tchanga pajinoteta. Wali akuchina matombo. Wana vedu watu nubalari. Wana mechana jimimba. Baba na mai woda kufunjisa. Kuna kuti mimba injani. Wakati tano matombo wedi wana nangwale kuti majipadrinyo no majimadrinya. Matombo wako nakatchanga nguweni. Teda kuti tizive shwiro ii na imwimwi matombo alpadari.
0: Vama salu jezano.
3: Jaha uhamamba uu wati
0: waleva kuti kale zvotinoziva pokuloha kumundu aitsvangwa matombo okovunjirira vana vowali noona dangu wazviona unanga kuti ndashaisha wamicha mimba mudoni wake wokaji kana kuti arikutoda mwana wo unanga nanga azvingaitiwe atitsvange vashwiro vaite dombo lakona vakati ii tanavo vedu wali ngoshiputukeze zvinangwa majipadrinyo tusungoshinda kutonanga matombo vana
3: zvakade zvirikita levana vedu wali chashi manje manje kaveta ndipona panova nokushaisha tevera mpango azvisina hwiru zvivarikita wali vanedu ava azvina hwiru ngenyi. Azvina hwiru tinovona ngomoda zvivanowana nalo vona. Vanowanana ngosavo vaviri. Vovunjana zvivanovunja nalo. Vovaviri. Salasule. Voita zvivanoita vanotsvaka majipadirinyo avo. Kaveta zvitende hukita kudeya. Muntu wakula. Ne watowanana naye namjahewe wowe. Inini ndinovereketaro ndina porofa yazvo. Kuna mtombozana wakawanana nomjaha. Po wakawanana rovo. Kaveta vozivana muda juvaka zivanalo volovejana wakazokweva mjaha kuti iwewe ukandida gumai pamuzi pa baba angu na mai wangu mzvakadi mjaha waida zokushoni wakakweva wakaguma pamuzi peya zvire zvakafamba kushoni vakashtunga mirira zvakabuda ngomwazvo atenya masino buyalwa
0: vashavhere kuvejengwa
4: Izo ndizvo nadi kuti mujaha dzakwana nguva chokuti alovole otsvanga ega masatombo ake.
0: Ngozvari kuita vana vedu wano.
4: Asipi masatombo kuvaka muzi. Kuna inini nda maingondi nawo wali nomadodhango ari walipano hapana wakazviita zvinozvo. Tinovunja majimbiya otsvanga madoda ana muzi madoda anovona pamuzi panofanira kulovoha nomwana anofanira kulovola zvotoitali tinoenda kuwana mumweni tikananga kudini weya ibhinya maushwe mumu atingodombo rakona kere baba dombo rangu ngairi kunanga kushimange ndeko ati madrinya na madrinya mashwa vawanisa kudini nomagaliro wavo vazivi novantu vakapangiravo ativasivi madoda aya edu itisu tinonangana angana anamsana kwao wakavunjira mwana wangana zvakagara ushoni kuenda mwana wangana zvakagara tingananga kudai wakaenda kumwana wazano hei ndiyena ukaita usatombo kundu kazano hakuna zvivereketo wenda kashikamise hakuna zvivereketo mvakuvejengwa mungaramba nomwana vona nyimuzi mbiri icho kuzvaitiwa mashiwali nao nano changa ega. Aniziva ishamwari yake. Ya anokweva na yona mbanje yake. Ya nudulu lake la anomu akondoyo. Baba, nga uwangu. Nga ada kudini? Kundibudirira. Ini ni nyambala, ninga zaita kudini. Wada ega. Endai. Jikazu shatapo, ini ndipo nkukulingira basi. Cha imbu ya ambia, zhiringire. Suni naita?
0: Zhiringire nyi?
4: Haa, zhiringire nyi. Uwachangira woga woni ngaseta kudini ndingazvirambisa inashata kamwe kuzovunzwa mashimumu amuna mai akomunda kundirambisa kuda kuzvinda zvasvotishatira nozviringisa basi zviringire ngoyambia
0: vashwakishwiro
1: ndapinda sitochinawo zvokuda kuvereketa shwiro ii inozirisa shwiro ii inotsvaka kutozonyimwa maheu kumutundu uno tunomari kumutundu toya mbera muno ingaini ndingati vana vangu vazhinji vese ndavazovabarira mbera muno avo ndinavo vaperavo kulovola machimalovolero ako nawo ndoona ondou wawo nowewo kuti dangani ndakatogaravo pasi ndodani chavo hama changu chokaji nokuti dangani vanavo ukaji kunanga nandi hama yenyu yoda kulovola ngatitsvake matombo aende ko hazvizizi machi nyamwana chiri kuviya no chakatonongala chakadini dzinobata basazvo chakadini dzinotoita zvese zvinotoda kajisa mezvo nowa kunanga dangani chanyamwana chinoviyalo chinoshoreka chakatonongala chakadini kama dzinobata basa kushoni so maviro akona ndoona uno tinozwa ringo mudhodha anobvari kashibavava u hamamba anobvari hamamba zvaari kunangalo ndaitopesada zviri mbera muno basi hamamba zviriyovo ngoti majinyamwana otinawo asi tinondozozwa kunanga kuti ya mukaji wangu ndawana mwana musikana yari yapo anda kuviya pano kusa kupavona pano anda kuviya pano wamuwanisa kutaudini padhirinyu vanozviziva padhirinyu wakona ndiani avo variyo padhirinyu naona mumagiresha mota avari umu ngomobochekera mapadhirinyu amo zvinototidhimirira siwo kuti padhirinyu anawanika naari mutendi angatendavo kuenda kosoveresa vantu ujehovhe uhu ndijehovhe vosovereswa unanga tiri pano mapadhirinyu tinomuimirira tiri kuenda kuvereketa nemachibaba enyu dame zvakatonakazvo hazvi kushata hatizvishori soki manawo zviri waro zvasiyana nozvokare zviya zvitaivereketayo pano zvanyamasi izvi ngoti zhiku yano yomunozong'un'uta imwimu pamuzipo ngokuona zviito zvake mwana nyamwaneyo munotsvaka komuda kuenda konanga hamukuwani kuda kuritsvaka nadombo nopainga nodombo taida kuripfunja kunanga epa tingandai muvereketa nevabereki vake mwana uya utakatorawa ari kubata basa kushoni so anonota basa kutakatira wakavata nemimba hana zvakagara kudini uya unowana pokuda kungwina ndipona aka zviri kunanga ndina padhirinyu wangu padhirinyuwo anogara kashipangara nyamwana iri kuno mwana wanguwo ndinaye kuno kuda kutsvanga pokutomudira nopokuda kumuwanira padhirinyuwo handitona nogwanja rake kumuwana zviri kundonesa mashi handizvishori hangu
0: vamasarudze kuti mulomo muwe basi buite zeneko
3: nada zvokubhuya nevasharuka ndizvona zvokare zvenga zvokushoni zvowari zvakanaka mazhi vari kusiposa padoko zina rangu ndini masarudzo mwana wamanganyi kuzivika mbazano
0: ngeyo baba dhodha romanga mashikarenyu
4: naininiyo ndini shavyeri kuvejengwa zvangi tabonga matizwa nunzeve jese jaya dziri kupurukira mumawairosi
0: imwemwe baba
1: nainini mhanga nainini mangwanani yano zapala kuyeja rese tiri tese chirongwa zvitaverekatai potasiyavo tibesenyi hatiripi kuti danga ndisingazviziva tiri kuradio kuno tinotokumbiravo kubeswa ndimwe munopurukira radio musambiki ndini mwenyu zvangi shwiro chikamisa ukamashava tinoona nazve dimingu rinoviya
0: muchinu dzomphepo dzenga na Luis Marizani inini João Francisco Mutinya tinoti muchungamidzo kumurumwese

tazo mpukiri chirongo wa matombo alipadari, samsampi nguva chikazite puntatu, tinovia, nomupango jino sisira musiko zura nyamasirino. Ngatongo ambe tazo kuimba huku.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Kuno nguva mpulukiri jirikita ndhatu kana 3 horas, waro panguva ino takuvia no chirongwa. Mupango Gino Sisira.

Mpurukiritazo kuimba ka Sailor Numumbo wakuti pamtundu kamu pano shatari ndiwe iwewe waguma narini pamtundu pano kurukunesa bungano.

Shadaro mpukiri kuna nguva ndi jona mbiri jomadeko na mseso kamu juna wakona kuita makuma shano na mseso mshano 14:55 minuto shumpukiri kamu tusuta kupindirira richimupa mumbo kana ngoma jedu kamu chukusiena siyana madeko o dimingo.

kwa kutambanya atoka munyala Opa nukfa se watitereka Walichera, ilo ralichera, ilo ralichera

0: Tech Aerial Jet 200. Chini unanzerwa kusasanya pindu vya kusiana siana toera kudondesa makaliruanu. Usagulu usapita toratu pia kuoneka denderi na anji una 50 megapixels. Batariaje isadzala moto mwankasa nkabe funika kupataniza na ntambo. Pondo usataira kupera mundu masezi nkabe puchizindikiro. Ziwani kutipina longe fipino mtundu noyo wantokozi ulikuguliswa malo jonsene a Tekno amuno Mosambiki. Tekno shasha wa mitokozi ya manja muno mu Afrika.
1: Daro mpurukiri kama mtahulita shino mumbu kane ngoma chedu kama chukusiana siana pangali banambolo ino nyika yu Mosambiki divi provincia yu Nampula. Ferroviari yu nakala yu kuwina kama unumaviri shikuata kama chuferroviari yu Nampula yu kuvidwa.

vapurukiri vandirikana na varaja Moçambique tinazova kamo tichipika icha mkana vadone vandimi chiputugizi ndini Bartolomeo Funyu mchini chumpepo wenga mdunangu basa ndiye na hake Mario Filipi.

0: Radio Mozambique. Irikumupa maverekete ondimi uchindao.
1: Mabuzi noti vapurukire vandikana vora Radio Mozambique. Mabuzi noti kuna vese nchwakadeka mvanatu ya ncheve kuna mabasa edu. Maverekete ondimi uchindao. Nyamasi ilimingu. Dimingu rosoto kana dimingu rumna mato. Nchwakade kuna nkaka mkuti sure kuma soko mkati mwenyika nunyika nchangondimi chiputukis. Mabasa edu pazuwa nyamasi maverekete ondimi uchindao. Akufamba mkudare ini. Samsambi pota kuvia kamtu chipinda chirongwa chedo kamshino zimazwi akangwara na mdono basa jong sakramento kupeda kamko chirongwa chiwari njwakade vapurukiri vandikana vrati msambiki takumu paka mkupinda kuchirongwa chogore da pindari chino zimtetembe umwe kana mtete muimbi umwe kuchirongwa chirongwa nyamwaka uno njwakade vapurukiri vandikana vrati msambiki tino tanga kamo vikiri kuzari mukati mkumu paka mchirongwa zwicha chirongwa kamo chirongwa chino zimtetembe kana muimbi umwe Nojodazo kupera kamkushirongwa chwali nguva mchakapo na kutahaju kana gumi na posa jahusiku vapurukire vandikana vrati msambiki itusu kamta kupindirira tichimu pamumbo kana ngoma jedu kamuchekusiana siana usiku o nyamasi kunanga kuti mabasa edu ndiona kamwa kundanda nguva chakapo na kutahaju kana zihungu kwa petino zowa kamtishi fungisa mabasa edu maverikatero ondimi ya chidawo nyamasi dimingu dimingu losoto kana dimingu oro munamato ndini Bartolome Funyi pandeko maazwi kumuchini chumbepo munova kama munamdunango basa ndina hake João Chuvo trite simpukire wango
0: kumupa maverikatero ondimi ya chidawo

0: Tazo nkwa mwenyukutanga mkati mwishirongo chedu kama mwishirongo chabungani wakulikiri vandudika kuleva kuti husiku nyamasi tulikuda vijana apa ni mtetembe anozwi Antonio Nota kana Antonio Mahando mtetembe umunu provinsi ya Yosofala. Antonio Nota, wananga kuti ngoma jako wa TVC da kama nyamasi uno kama jino buya ngondava jo mabasa. Mabasa, kudini? Nganaka kuda kudini mabasa?
1: Kuti izimbo nini ndinoti. Bom, eu tenho que ir embora.

0: maningi maningi ndauka no mweni unoti valiyo vamwe vantu vanoda kushura ini valiyo vamwe vantu vanoda kuseka ini valiyo vamwe vantu vanoda kushura ini valiyo vamwe vantu vanoda kuseka ini.
1: Zvadaka chakacho kudari zvadaka chazvoka vapurukire vanodika kuradio Mosambiki nejona ngoma jo tapurukira apa ngoma kamujaviswa nomutetembe anozwi Antonio Nota kana Antonio Mahando usiku onyamasi. Antonio Nota, Antonio Mahando, ngoma ijiwari nchwakade wajibikira kwapi?
0: Apana basa reshinga zivi nini wakaiti huwa ndi DJ Manusha Prayanova. Valiyo vamwe vanoda kuseka wakaiti huwa ndi DJ Mangila. Pana humwene kuti va va jimu ndi kumbira kulegereho ndi DJ Mangila tambe wakaitashi. Pana humwene unati iwe musikanewi ndakasima furuli langu ndi DJ Mangila tambe wakaitashi. Pa jimweni jimweni jikutenga kutiza padoko mashijiripo
1: chokadakacha. Kaveta Mahando kana Nota, tivunje mukati muchirongwa chedu. Na zvino zvakada wana ngoma chesepo kamujino kwana kuita mungana.
0: Jesu tota dena katanga kuimba tewari.
1: Ninyamasi.
0: Ndiri kudadamira kuda kuita zana. Zana no makumanomwe chomundo. Sento ijaseti.
1: Mumbo.
0: Mumbo. Jo prepara hubembe. Sante kumunda kakandira kandira mu internet. Kata pondi nao kujiwana na inini. So muhina mu internet utishikare gari. So tara Antonio Nota Mahando. Jino munda.
1: Ngoma chako jese kujiwale. Nchwakadi na nyamasi unga jimba. Jese. Jumwena ushojeki.
0: Kuimba mdina imba jese.
1: Jese.
0: Jese mbi.
1: Kavete njini kamu jinoneshwa mkate kamu mkuzivisa kana kukandira kuna CD jinengwe kamu album.
0: Nzembo makole makole utiruari ne nganga kunia dish kwa chambatiri maningi mwansi ya karta di memoria fresh nda wasinji wasinji vantuara chadi maningi dish kwa kusara maningi karta di memoria o tenga telefoni zembo jina 32 giga memoria interna ndi jona jino usahuma ninge ndao dish kumeshmo na weva zinji podi kutengesa maji nweto nanga kuti tutengesa kwenda ndambo nata.
1: Kudali mpurukire kama mtu kudavi jana apa mtutembe anozu Antonio Nota kana Mahando mkati mshirongwa chubungano sinu simtutembe mumu waro ngati zunye kama mungoma yushpiri mkati mshirongwa chedu.

0: Taso ngoma yugumisira mkati mshirungwa chedwe kama shinusi mtetempe mumwe mpurukiri wangu nudika ndananga apa ndakoka kuna Antonio Nota, Antonio Mahando. Antonio Nota. Nirisiva, wakamba shukuza shepano, wakananga kuti ndiani mtetempe, unganga kuti shasha, unga kudama. Nirumusiva nini. Shungaita hangu ndirange zina, unganga uga zina.
1: Tebujo, ndikananga ndairi ndiri na inani.
0: Wari... Wari, wari, udah kucinca?
1: Ah, wari, pa, wari, dia udah kucinca pergi. Karena aku dulu main dengan dia, gue bawa ini ke mobil dia zula ini. Iya, aku turun mau uang.
0: Angga itu ya?
1: Anu cuma dosa waya.
0: Ma dosa waya?
1: Iya, gue yang ini. Udah kata gadi, ayo guys, lu bahasa maning gue kuimba. Kuimba gue. Aliyah, sih, gue sekutan maning gue ngeskan saja.
0: Di sana, di sana.
1: Pana muzika mwenye kwazi ndika mwurigalini kwa WhatsApp na mwenye rapa muzika wako ni nchukule padoko basi mchiche metrengana na basi video wangu kena wananga shakai po dutura nkwa nisa kutu instrumentari icho nita utuwa instrumentari na po dutura lipo nita utuwa chaka po dutura lipo kudu kopiari shakanesi nita kita formu mwenye tau nila wu letra yangu mas dente kuna letra yake
0: shukada kacha kaveta anungala kwa mtetembe wale
1: mandosa waya anungara kashpuji
0: kabuji
1: kashpuji nao kabuji
0: kashpuji kwa
1: nilipoji mshungwa
0: kashibababa
1: mazata mash mzona uchimwe ni chiri maningi dento
0: dosa waya ati na ngoma chake pano
1: na ndapano kwa safari manindi nacho
0: makasema na kudini
1: takazoni ku WhatsApp muinde basa shikutana muzika dzia ntemu zive na kagala kudini nda temwini no kwantiri galiri mukutini video kuisa
0: video shamani
1: nda na ngai pandoni sempre uno te crane ni sono andina maningi tempo ne mentre col ditore in dire cantoli da sempre con come ningo occupato di città strumentali in ci produzione musica jam e tao in dire cuda cuziva telefoni in a camera da frente da nanga tenaio ma ta bu kumbira ndi vunci wapi no meko ka jende yo itu kwa tao ndiri galili tomuyo na ndia so kwa wone ndaolea para testi wa nane meju ndika kuita kunia ndika depende ya imu mkono ndika kutia finti